rala kan in tole un chuan lungai hu lom nim ta kai khomin kan lalpa pakna adangai to lo chen na thure an sungai to lo.